bagian ng bayek, dati alagi malik, pali malik siyan. Subo dame jani udal nil alaji malik sen ajara tunda de sen magna way ser garam jay mujur kantom sergi kantom sergi mujur tunda ya marjang agalaji zamba dun jay ajara tu magat nyang unday machandar ak awsa jum munday machandar ge magat nyang unday don boyo ngir belza sin tiket al sa du bel wa tul barado ajara tunda te sen nabi saya to nyan amadu marian ser garam jay mojur kantom sergi

Jordi. Company tanya war mo ko rin din tanya ng dadaba man sa favori. Ko rin din tanya na amin sa kanila ng sa ngon ni ko ko ya. Mama mo rin din sa favori na tiba ko di man ya din ni na. Parang pa niya ng mundo mundo. Tanya ng dadaba man sa favori ko rin din tanya mama mo do. Kela ka tuwa sa ngon ni ko ko ya la mama mo rin din sa favori da. Tiba ko di man ya din ni na. Kalau banyak lingkaran dan jumlah banyak lingkaran, kalau batin kita kalau banyak tu maka jadi tinggi dan terluar. Semua yang kandungan ini dalam kebangkangan yang jono mampu ni.

Kita tidak ada. Kurang mencangkang, kita malam-malam kita pernah tengok tentang.

Pantamal majar ga? Mau orang cakup aja macam tengah ini aku bagi pantamal. Bagi pantamal. Orang dah inwa kijian, ambar kijian, abar kami pakai lagi pakai ni baik. Abar ki, mungkin mungkin apa hari, mungkin apa hari, jendek apa hari, mungkin apa hari, mungkin apa hari jam dar. Kamu mungkin jat, mungkin jat, apa ginjat, mal ginjat, apa ginjat. Amma bikinjar, dia ke apa apa yang menjadi mencari tahu jangan berporong. Itu zingar, jerenggar, ademgar, mandar tanpa nato koyor. Jumlah bagai naik saja menjumpai mizin.

0: masuk mampuin biar pukulin gua nih ada wagan.
1: Aja bana. Aja dah. Aja bana.
0: Wagan aja tenang. Lawa. Putane. Wai tanyu kai wai. Fama yakin ala. Belum gian wakin ada mah.

Omar George gay macam ni nak kau bayar lawan sahaja macam ni dan. Bicara kau mafosin, sahaja bayar mafosin dengan bayar. Walau bayar tak, dengan bayar tak.

gay lewat madep nani. Mudah minatur sabaya witeke. Mom lañu neewon sa baye dana joxe miskin wayo to kër ya koy joxe te ci joxe miskin ni dam sa baye bo xex lu

lamin fal wayi mo nyakota so ta den juwa nasar ewen kambela sali farid angi fonyuwe hani golle jot okorma iyo korna gunyowe nila yakar onyumbato he yani msiri makilwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa jokumba mamujuf mbok fapne yoy ezambatis ginyura nangiloam lingo rafelanda hanya kendumien ker serila ya efa tujamete dudu gori satu zar eyala na mandeiva tutawiobe balolata yuana saringarit ni ino yokute.

kemarin hari ledem bajob galba mata rezekinya menjai dunia lebagian nanu baik ndate ala di malik fali malik sen kasuk bo demé janiou dal nil alhadji malik sen ajaratou ndate sen magna way ser garam jay mojur kantom sergi mojur nday amar jang agalhadji zambadun jay ajaratou magat ñang nday ma cendar ak awsaaju munday ma cendar geej magat ñang nday don boyo ngir belza sin tiket alza du bel wa tul barado ajara tunda te sen nabi saya to nyani amadou marian ser garam jay mojur kantom sergi.